Dada, jadi tu kamu jadi dia kun dulu. Dul rik rik rik itu bal kaji kun. Mereka tu dum ibu kader ayah dek bukan lay kun dengan yang macam. Ah, yang kedemada, yang demak, yang demak.

Merci la fiak ko ndoye si malagna ne limbi jikro jit la way radio diffusion nationale tchadien tokak lo wase ko kat mo ma de ceci que ta sara bangi ko non bangi ko tengan go doti i jo tijani sen ramat abiat nina wase si ma de ke tara ma ma wase si kembang ko bojo ma mon ma de ceci ndoye bola bola jin do konon ndo ko digi di mehe ko kadi jimas ko mata yana ut kembal ko bojo ko jo kalne ke mehe do te ni mamrai karci ndoye bola wa Mama desi pare mbang ikut ngan ke dote ikuti gidimi menambisit naji ke dobe te go naji ke dobe te tampe tampe riasia kata si mbang ikuti gidi kogi mami ataro be karsi singgini bari bari jimas kumanting gai taro bali naji ya kolera ngani ya wadna ailangaran laba ini ke i jarai bai ta kade jajai ne gidi moi kolera niwa ni bob ngon kongon ake inge kuton dege kebege gake basa gege mande gege malang si ke conseil rine na adi tamye kade ga consiga ke ngan kem sig ni bangom ne dan rod ake madbe sig ge ba kade ngom ne dan rod e kain gide moy kolera conseil sig kade di maske mante ma di ngai mam go tasik mbang ko di ko ya di bari bark numero 60 53 53 20 61 53 53 20 bay numero ke kade way do sit bay ko di ko ngan go doti ko so bangi gir ku jarte eglise catholique wan ceci made Yo kuntum kenda gabe mamud gasara micro Lionel nomen gar mamad sipa gadak la gir jawine kum jikete o ishari jazz